0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

99,82 sama Tambua, teman terbaik kamu. Guys, udah jam 8, kita udah di acara Di Balik Bola Pildun ya. Ini topik obrolan yang sedang viral dan terkini banget yang bakal kita bahas. Dan kira-kira kita mau ngomongin apa nih pagi hari ini? Oke, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia ini emang lagi panas-panasnya. Biasanya yang kebayang itu gol indah, selebrasi, dan trofi yang diangkat tinggi-tinggi. Tapi guys, di balik itu semua ada cerita yang jarang banget dibahas, cerita yang kadang lebih panas dari pertandingan di lapangan. Dan hari ini, pagi ini kita bakal ngobrol santai soal itu, tentang dunia di balik Piala Dunia yang lagi banyak jadi perbincangan dan viral banget di berbagai platform. Yang pertama, Piala Dunia itu bukan cuma soal bola. Jadi banyak orang mengira ya Piala Dunia itu murni soal olahraga. Padahal event ini tuh juga bagian dari bisnis raksasa global. Bayangin aja tuh guys, satu turnamen itu bisa menghasilkan miliaran dolar dari hak siar, sponsor, sampai pariwisata. Aduh, kaya banget. Makanya gak heran kalau keputusan-keputusan besar dibaliknya itu kadang bukan cuman soal siapa sih yang lebih jago main bola, tapi juga siapa yang paling menguntungkan secara ekonomi dan politik. Dan ini yang sering jadi bahan perdebatan di sepak bola. Oke guys, lanjut next. Wasit, VAR, dan kontroversi yang gak pernah habis. Kalau kamu sering ya nonton Piala Dunia, pasti pernah lihat momen kayak gini. Loh, itu penalti apa bukan sih? Atau VAR kenapa lama banget? Nah, jadi teknologi VAR itu memang dibuat untuk membantu keputusan wasit, tapi justru di banyak momen VAR malah bikin kontroversi baru. Ada yang bilang membantu keadilan, tapi ada juga yang merasa justru bikin permainan jadi dingin dan penuh debat. Dan yang bikin ramai di media sosial adalah ketika keputusan wasit dianggap merugikan tim tertentu. Di situ biasanya langsung muncul teori-teori, wasitnya berat sebelah. Hey, ada tekanan federasi. Ini kayaknya udah diatur. Oke guys, walaupun tidak semuanya benar, tapi persepsi kayak gini nih yang bikin Piala Dunia tuh selalu panas, bahkan di luar lapangan. Ya, bayangin kamu yang jadi penonton di balik layar televisi, HP, pastinya juga kepanasan kan? Oke, next, transfer pemain dan drama sebelum turnamen. Nah, teman Pro 2, sebelum Piala Dunia dimulai, banyak pemain udah lebih dulu berperang di luar lapangan. Transfer, klub besar, kontrak sponsor, sampai cedera misterius. Semuanya bisa jadi cerita besar, di mana ada pemain yang tiba-tiba performanya tuh naik drastis karena mau dipanggil timnas. Ada juga yang justru turun karena tekanan mental. Bahkan ada rumor-rumor yang viral soal pemain yang dipaksa main walaupun kondisi belum 100%. Ini semua bikin Pildun bukan cuma soal 90 menit di lapangan, tapi juga soal persiapan panjang yang penuh tekanan. Oke, lagi-lagi tuan rumah Piala Dunia dan politik global. Ini tuh paling asik kalau dibahas, karena bagian ini yang sering bikin heboh. Pemilihan tuan rumah Piala Dunia sering jadi perdebatan besar. Why? Kira-kira kenapa? Karena negara yang jadi tuan rumah bukan cuma dapat kehormatan, tapi juga keuntungan ekonomi dan pengaruh global. Makanya proses pemilihan tuan rumah sering dituduh penuh lobby-lobby tingkat tinggi. Ada yang bilang semuanya transparan, tapi ada juga yang percaya ada permainan politik di belakang layar. Dan setiap kali pengumuman tuan rumah keluar, selalu aja ada pihak yang pro dan juga kontra. Oke, next. Kita mau bahas apa lagi? Nah, ini dia tentang media sosial, tempat semua drama meledak. Oke, teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau dulu orang cuma debat di warung kopi atau TV, sekarang tuh beda ya. Sekarang satu momen di Pildun bisa langsung viral dalam hitungan detik, satu kesalahan kecil wasit, satu ekspresi pemain, atau satu keputusan pelatih bisa langsung trending di TikTok, X, and Instagram. Dan menariknya, kadang narasi di media sosial bisa lebih besar daripada kejadian aslinya di lapangan. Artinya apa? Sepak bola modern bukan cuma soal pertandingan, tapi juga soal perang opini. Oke, nah itu dia, emang jahat media sosial. Oke, dan juga tak lupa kita bakal ngebahas tekanan mental pemain yang jarang terlihat.
Di balik sorotan kamera dan sorak penonton, pemain Piala Dunia itu manusia biasa, guys. Mereka tuh kayak bisa stres, gatel alias galau total, bisa takut, bisa tertekan. Bayangin aja, satu negara berharap kamu menang. Satu kesalahan bisa viral seumur hidup. Ribuan komentar menghujat dalam hitungan menit. Dan tekanan ini sering jadi alasan kenapa ada pemain yang performanya naik turun di turnamen besar. Jadi ketika kita lihat pemain gagal penalti atau melakukan kesalahan, kadang kita lupa mereka itu juga lagi berada di tekanan yang luar biasa. Nah, kesimpulannya Piala Dunia itu lebih dari sekedar bola ya. Jadi teman-teman, Piala Dunia itu bukan cuma soal siapa yang juara, bukan cuma soal gol terbaik atau penyelamatan kiper, tapi juga tentang bisnis raksasa global, politik olahraga, drama wasit dan teknologi, tekanan mental pemain, dan viralnya opini publik. Dan mungkin itu yang bikin Piala Dunia selalu menarik, karena di setiap pertandingan selalu ada cerita yang lebih besar dari yang kita lihat di layar TV. Gimana nih menurut kamu teman-teman berdua?

0: gonna be. Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul

0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

jagung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktik,

skill untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga. It's easy to love you.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: sebuah sudut Kabupaten Belu, tepatnya di pemukiman Aitaman. Waktu seolah berjalan lebih lambat bagi mereka yang menyimpan memori kelam tahun 1999. Di sini, setiap jengkal tanah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol dari sebuah janji setia kepada Merah Putih. Bagi Ibu Tete Bin Solo, seorang wanita yang lahir di jantung kota Dili pada tahun 1970, ingatan tentang masa itu masih begitu lekat. Ia adalah satu dari ribuan jiwa yang harus menghadapi pilihan tersulit dalam hidupnya. Bertahan di tanah kelahiran dengan segala fasilitasnya, atau pergi demi sebuah ideologi.
1: Karena sudah terlalu mencintai Indonesia. Karena dari tahun 75 kami sudah bergabung dengan Indonesia. Jadi kami tidak memilih yang lain lagi. Kami menderita karena apa? Kami kan dengan orang-orang kan beda pendapat toh. Jadi kan saling membenci begitu.
0: Prahara politik saat itu memaksa ribuan orang meninggalkan harta benda yang mereka kumpulkan seumur hidup. Tanpa persiapan, tanpa membawa perbekalan, mereka lari hanya dengan apa yang melekat di badan. Membawa dokumen seadanya seperti KTP dan ijazah sebagai bukti identitas diri. Dengan suara sedih, Bu Tete Bin Solo bercerita perjalanan menuju garis batas tidaklah mudah. Mereka harus menghindari jalan umum untuk meminimalisir risiko hadangan dan ancaman nyawa. Menyusuri jalan-jalan tikus di tengah hutan. Anak-anak kecil digendong, tangan-tangan saling bertautan dalam kegelapan. Dan rasa lapar hanya bisa diredam dengan apapun yang disediakan alam liar demi bertahan hidup.
1: Tidak bawa apa-apa, pakaian dong kasih tinggal semua. Hanya bawa KTP saja dengan ijazah saja. Pokoknya barang-barang kasih tinggal semua. Karena waktu itu anak-anak masih kecil toh. Kelas sudah. Pada taruhan nyawa, legerek menyelamatkan diri.
0: Tangis pecah saat kaki mereka pertama kali menginjakan tanah Indonesia di perbatasan. Rasa lega menyelimuti hati meski mereka tahu hidup baru akan dimulai dari nol besar. Awal kehidupan di Aitaman dimulai dari kem-kem pengungsian yang kumuh dan barak-barak yang panjang. Saat musim hujan tiba, tanah berubah menjadi lumpur yang sanggup menelan sandal-sandal mereka, meninggalkan derita yang tak terlukiskan. Tak ada penyesalan dari apa yang telah dipilih dari hari itu, walau menderita.
1: Kalau mau menyesal juga, mau bagaimana? Karena sudah memilih Indonesia.
2: Berarti harus menjalani.
1: Iya, harus menjalani hidup. Lalu untuk kembali juga tidak ada niat juga. Biar kami menderita juga, kami tetap tinggal di sini. Yang penting kami memohon untuk Indonesia bisa ya membantu kami memperbaiki rumah-rumah kami. Itu saja. Itu yang kami harapkan.
0: Kisah ini juga dituturkan dari seorang bapak namanya Bin Solo. Ia adalah seorang penyintas, seorang petarung, dan salah satu saksi hidup dari badai sejarah tahun 1999 yang membelah tanah timur. Ceritanya dimulai dengan sebuah janji sederhana yang ia pegang erat puluhan tahun lalu. Saat itu, yang ia tahu hanyalah ia harus menyelamatkan keluarganya ke garis batas Indonesia.
3: Hanya pemerintah bilang dari Indonesia bilang datang di sini hanya 3 hari pulang kembali toh. Itu yang kamu datang tidak bawa apa-apa. Hanya 3 hari. 3 hari pulang kembali. Pulang kembali tahun sampai di sini sudah puluhan tahun di sini tidak pernah kembali toh. Sekarang kami semua begini sudah.
0: Kini di Aitaman, hidup adalah tentang menghitung sisa upah proyek Rp90.000 di tengah harga beras yang kian mencekik. Namun saat ditanya apakah mereka ingin kembali ke tanah kelahiran yang kini sudah makmur, jawabannya adalah sebuah prinsip yang mengakar kuat. Bukan karena tidak rindu, tapi karena harga sebuah kedamaian dan rasa aman tidak bisa ditukar dengan rumah mewah sekalipun.
3: Tidak menyesal kita mau pilih itu, kita sudah ke sini itu biar lipat kita pilih Indonesia. Mau makan tidak makan itu biar kita pilih Indonesia. Hampir pemerintah sekarang itu
1: asmat kita. Kita bisa hidup tenang.
3: Pulang juga kami tidak mau lagi. Karena di sana semua kan mau pulang juga tidak mau lagi.
0: Tahun 1999 bagi banyak orang mungkin hanya sekedar deretan angka di kalender sejarah. Namun bagi Siti Fatimah, tahun itu adalah aroma asap, suara tembakan, dan isak tangis yang pecah di tengah kepungan. Usianya yang baru menginjak 16 tahun, usia di mana seharusnya ia sibuk memikirkan masa depan sekolah, Fatimah justru harus berhadapan dengan pilihan hidup yang teramat berat.
4: Orang bakar kita ke gedung-gedung sekolah, kita hanya menangis, hanya lihat. Soalnya kita mau bisa waktu mau datang, keluar datang, kami sempat dikepung tuh pretelin. Kami ini 744 kurung kami di rumahnya camat. Kami sembunyi di situ. Mereka habis baku serang, bakar-bakar gedung sekolah, seram habis baru diangkut pakai bemo sampai di satu kabupaten lagi. Kami masih mengungsi di situ. Satu minggu lagi baru kami keluar dari sini.
0: Pilihannya jelas. Mengikuti hati yang terpatri pada merah putih. Tanpa pangkaian ganti, tanpa harta benda, Fatimah hanya mendekap dua benda paling berharga dalam hidupnya, ijazah dan rafa. Kalau disuruh balik, tidak katanya.
4: Kita ikut merah putih datang, saya umur pas 16 tahun. Dan kita keluar dari sana hanya bawa ijazah, rapot, yang penting-pentingnya saja. Kayak pakaian, semua-semua tidak bawa. Hanya bawa itu saja untuk kalau tidak kembali pasti kita pilih sekolah di sini.
0: Bagi Fatimah, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi adalah pelabuhan terakhir setelah badai yang merenggut masa remajanya. Di sisi lain, cerita datang dari Oma Ana Soares. Lahir dan besar di Air Merah Dili, ia pernah membayangkan akan menghabiskan masa tuanya di tanah kelahirannya. Namun sejarah berkata lain. Tahun 1999 mengubah segalanya menjadi abu.
1: Aduh, mati. Belum kami keluar itu orang coba akar semuanya. Saya dengan suami lari sendiri. Kami dengan kapal sampai di Kupang. Baru kami kembali di sini. Kami dua sendiri tidak bawa apa-apa. Semua barang di rumah, di dalam rumah penuh, tidak ada. Hanya pakaian badan.
0: Terkadang bagi Mama Ana Soares, kenyamanan tidak ditemukan pada kemewahan di negeri orang, melainkan pada rasa memiliki yang mendalam terhadap tanah air. Meski keluarga telah menyeberang dan menetap di seberang batas, panggilan Ibu Pertiwi tetap lebih kuat dari sekedar fasilitas. silaturahmi dengan anak-anak tetap dijalankan, tetapi tetap memilih berpijak pada Ibu Pertiwi.
2: Kita kalau mau pasiar, di pasiar. Tapi mau tinggal di sana, tidak bisa. Iya. Karena kita negara Indonesia, tidak boleh. Kadang-kadang di pasiar. Iya. Kalau ada uang, kita pergi. Tidak ada uang, kita tidak bisa pergi. Mau pindah juga, kita sudah ada rumah begini. Kita pergi di sana juga, rumah tidak ada.
0: Lain cerita bagi seorang Mama Siti Wahida. Cinta terkadang menuntut pembuktian yang teramat mahal. Bagi Siti Wahida, cinta itu bernama Merah Putih. Sebuah pilihan yang memaksanya meninggalkan segala yang ia miliki. Rumah yang ia bangun, tanah yang ia pijak, dan akar keluarga yang sudah lama tumbuh di tanah Timur Leste. September 1999, pukul 3:30 pagi, saat dunia masih terlelap, Mama Siti memulai langkah panjangnya. Ia keluar dari Rai Lako bukan untuk bertamasya, melainkan untuk menyelamatkan masa depan. Di pundaknya, ia memikul kekhawatiran. Di tangannya, ia menggandeng anak-anak yang masih kecil, yang bahkan belum mengerti arti kata perang.
5: Karena sudah lama cinta Merah Putih, makanya pilih Merah Putih.
2: Merah Putih.
5: Rumah, tanah, keluarga, semua harus tinggal. Lari dari sana di bulan September, iya. Kita keluar dari Rai Lako itu jam 3:30 pagi. Sampai di Atambuas mungkin jam 4 sore.
0: Ketika ditanya apakah ia ingin pulang jika diberikan kesempatan untuk kembali, dengan tegas Mama Siti menjawab,
5: tidak, di sini tidak pulang lagi. Kenapa? Sudah ada rumah di sini. Biar rumah kecil tapi sudah ada rumah.
0: Sejarah seringkali ditulis dengan tinta emas. Namun bagi sebagian orang, sejarah tertulis dalam debu perjalanan dan tetesan air mata. Ingatan itu masih terjaga rapat dalam ingatan seorang perempuan tua, namanya Siti Amelia. Baginya tahun 1999 bukan sekedar angka, melainkan persimpangan hidup antara tanah kelahiran dan tanah air yang ia pilih.
6: Jadi kami keluar dari sana hanya dengan badan saja, tidak ada bawa apa-apa. Nah, semuanya ketinggal semua, tidak ada bawa apa-apa. Kampung pakaian saya tidak bawa, hanya badan saja. Karena kita dari dulu memang kita hidupnya Merah Putih.
0: Tanpa persiapan, tanpa harta benda, hanya baju yang melekat di badan. Bersama suami yang sedang sakit, Oma Siti harus bersandiwara di hadapan maut demi sebuah pelarian menuju kedaulatan.
6: Karena kami keluar dari rumah, mau ke kota ini, orang tanya, kamu mau ke mana? Kami bilang, ini kami karena bapak masih sakit, karena bapak sakit kami berobat. Jadi kami tidak bawa apa-apa, hanya keluar dengan badan, dengan bapak seanak. Jadi orang bilang, oh itu mungkin mereka hanya tiba robak. Atau sampai sana kami lari ke sini.
0: Meski akar budayanya tertanam kuat sebagai orang asli Timur-Timur, di dalam dada Oma Siti hanya ada satu warna yang ia akui sebagai identitasnya. Merah dan putih.
6: Ya, karena kita maunya itu Merah Putih toh, jadi kita biar mati ke hidup di sini, di Indonesia. Jangan di sana kan, karena kita dari dulu memang kita hidupnya Merah Putih. Biar kita lepas kita punya rumah, apa segala di sana, kita tidak hiraukan, yang penting lari ke sini.
0: Oma Sitia Amelia adalah salah satu dari sekian banyak saksi bisu bahwa cinta pada negara terkadang menuntut pengorbanan yang tak masuk akal bagi logika. Namun sangat nyata bagi hati. Tambua, ia menua dengan tenang, memegang teguh janjinya mati dan hidup untuk Merah Putih. Dari cerita-cerita yang sudah kita dengar, kami pun mencoba mencari seorang fasilitator guru Merdeka Belajar Kabupaten Belu yang bertugas di tahun 2023 hingga 2024. Ayu Astikasari. Bagi Ayu Astikasari, menginjakan kaki di Aitaman untuk bertugas bukan sekedar menjalankan kewajiban profesi. Namun, perjalanannya ke wilayah perbatasan ini justru menjadi perjalanan batin yang tidak terduga. Di sana, ia disambut oleh kisah-kisah mereka yang harus memilih antara tanah kelahiran dan tanah air. Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan jauhnya hiruk-pikuk kota, Ayu justru menemukan sebuah kemewahan yang sulit ditemukan di tempat lain, rasa bangga yang murni. Ia menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak di Aitaman memusukkan dada saat menyebut diri mereka Indonesia.
7: Waktu pertama kali datang bertugas di Aitaman dan mendengar cerita bahwa mereka itu adalah pengungsi dari Timor-Timor, saya merasa kaget gitu ya. Saat mereka memilih jadi PNI, tapi mereka masih dipanggil sebagai pengungsi gitu loh. Padahal kan kalau sudah jadi WNI, ya sudah WNI, bukan lagi pengungsi. Yang paling terkesan adalah saya melihat warga-warga, anak-anak, mereka sangat bangga dengan status WNI-nya gitu, dan gak pernah merasa menyesal memilih Indonesia gitu, walaupun mereka ada di tengah keterbatasan.
0: Ayu menyadari betapa mahalnya harga sebuah identitas bagi warga Aitaman. Sementara dirinya lahir sebagai Indonesia tanpa perjuangan, mereka harus mempertaruhkan segalanya demi sebuah janji setia kepada Merah Putih.
7: Dan saya melihat ada semangat nasionalisme itu dalam diri setiap orang-orang yang saya temui di Aitaman, bahkan pada diri anak-anak. Sehingga dari sana saya jadi berefleksi, saya sebagai WNI yang lahir dari kecil, dari lahir sebagai WNI, jadi mempertanyakan seberapa cinta sih saya sama Indonesia, sedangkan mereka aja yang harus memilih status kewarganegaraan itu dengan bangga menyebutkan bahwa mereka Indonesia gitu lah. Kemudian makin meningkat nasionalismenya ketika melihat mereka selalu bilang kami bangga jadi WNI dan kami memilih jadi WNI sampai mati.
0: Melalui mata Ayu, kita diajak untuk bercermin. Nasionalisme warga Aitaman adalah tamparan bagi kita yang sering mengeluh di tengah segala kemudahan.
7: Lalu bagaimana dengan kita yang memang sudah lahir sebagai WNI, yang kemudian memang dapat segala privilege sebagai WNI, sedangkan mereka tidak. Mereka saja tinggal di kampung yang gak punya tanah di sana. Mereka harus sewa, kemudian kehidupannya terbatas dan seperti terisolir gitu dari warga-warga setempat. Kemudian juga yang perlu kita teladani adalah bagaimana semangat juang mereka, rasa nasionalisme mereka, dan bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sebagai WNI yang belum tentu dapat privilege sebagai WNI, tapi mereka tetap bangga jadi bagian dari Indonesia.
0: Kini, puluhan tahun telah berlalu. Meski hidup masih penuh dengan keterbatasan, di mana atap rumah mulai bocor dan kayu-kayu dinding mulai lapuk, semangat mereka tidak pernah padam. Harapan sederhana mereka sampaikan kepada pemerintah. Perhatian untuk tempat berteduh yang layak dan pendidikan bagi anak-anak mereka agar bisa membangun daerah ini lebih baik

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Kakak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Spada! Spada, selamat pagi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ani, lihat tuh gayanya. Ih, kamu hamil tetangga sebelah. Dari tadi mondar-mandir terus mau pamerin mobilnya. Ih.
1: Biasa, Bu. Paling juga mobil kredit.
0: Benar
1: kan, Bu Joko?
0: Iya, kayaknya deh.
2: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus.

0: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki bulan lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nak, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: masuk kenapa lai?
1: Ai, mama sudah tahu nih tiba-tiba perut sakit nih mah.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le? Mama nih ju
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik sa. Hanya lu sendiri sa yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh mama saya sudah tahu le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok sonde?

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: sekarang nih hidup rasa kayak makin susah ya. Kayak makin miskin tuh kak.
1: Lu nih payah. Apalagi yang susah. Lu ada kerja dengan penghasilan di atas UMR, Ju mengeluh. Lu bisa beli motor, Le. Lu mampu bangun rumah permanen. Ini nih manusia miskin subjektif merasa tidak puas dengan pendapatannya hanya lu saja. Lu sonde miskin. Itu lu pun perasaan, Sa. Kalau lu sonde mampu memenuhi kebutuhan. Padahal lu tuh hidup berkecukupan. Stop pemikiran begitu, toh kawan.
0: Ya sudahlah, thank you ya kawan.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

lagi dengerin Santai Siang.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: 99,8 Pro 2 FM, Matam Buah, teman terbaik kamu, bareng sama Delia yang bakal menemani siang bolong kamu biar makin seru dan tidak membosankan. Gimana nih ya, udah pada maksi makan siang hari ini? Aman kan sambil nyantai ya? Adelia punya informasi super hangat dan pastinya hot banget dari panggung Pildun ya, alias Piala Dunia 2026. Pokoknya kita main singkat aja terus ya. Dan teman Pro 2, kamu tahu tidak sih, sepak bola tuh kan kadang bukan cuma soal nendang bola ke gawang doang ya, tapi bisa jadi drama harga diri yang bikin deg-degan parah nih ya. Nah sekarang dunia lagi dihebohin sama potensi duel panas di babak 32 besar nanti. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat ketemu Iran. Nah, bom ya teman Pro 2 ini ya. Skenario ini bisa aja banget kejadian teman Pro 2. Jadi gini ceritanya, saat ini kan Amerika Serikat kan ada di grup D bareng sama Paraguay, Australia sama Turki, sedangkan Iran di grup G, satu kandang sama Belgia, Mesir dan Selandia Baru. Lah terus kok bisa ketemu? Ya bisa banget. Syaratnya mereka berdua harus sama-sama finish sebagai runner up di grup masing-masing. Kalau skenario ini mulus, jalur bagan face gugur bakal mempertemukan mereka di AT plus AT Stadium ya, dan di Texas memang Pro 2 tanggal 3 Juli nanti. Wah, kebayang tidak tuh panasnya kayak apa? Nah ini juga bukan rahasia umum lagi ya, hubungan geopolitik kedua negara ini kan emang lagi tensi tinggi banget di Timur Tengah. Bahkan nih hawa panasnya udah berasa sampai ke urusan visa staff timnas Iran yang kabarnya sampai sempat juga ditolak gitu ya. Dan striker andalan Iran Mahdi Taremi sampai curhat di ESPN kalau dia tuh emang merasakan ketegangan yang luar biasa di Piala Dunia kali ini. Aduh, lagi berasa nonton film action ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita ngomongin sejarah di lapangan hijau, rekor mereka tuh sebenarnya berimbang banget ya, fair dan juga ketat nih. Nah kali ini Adelia mau spill dulu datanya. Jadi Piala Dunia 1998 Iran menang tipis 1-0 atas Amerika Serikat. Dan juga di laga persahabatan 2000, tahun 2000 mereka main aman imbang 1-1. Dan di Piala Dunia 2022 gantian AS yang balas dendam menang 1-0 atas Iran teman Pro 2. Jadi masing-masing dapat satu kali menang dan sekali seri. Jadi kalau mereka benaran bentrok di babak 32 besar besok, ini tuh benar-benar laga penentu ya, siapa yang paling dominan, lebih dari sekedar sepak bola ya teman Pro 2 ya. Nah kalau menurut kamu sendiri, skenario ini bakal jadi apa ya, kejadian tidak sih? Atau malah salah satu dari mereka bakal gugur duluan di fase grup? Coba deh kirim opini kamu lewat DM Instagram sekarang juga ya. Dan Adelia mau informasikan kalau Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 6 sore nanti tentunya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM dan tentunya masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita ada informasi seputar dunia entertainment. Ya, teman Pro 2 ya, pasti kamu pernah dengar kata mafia buat para pecinta film. Pasti yang terlintang di otak kamu itu cowok-cowok sangar pakai setelan jas hitam, bawa pistol ya. Terus mukanya tuh kayak galak-galak tapi ganteng gitu ya. Tapi gimana jadinya kalau bos mafia yang kejam itu dan ditakuti itu ternyata adalah seekor kucing ya. Yes, kucing teman Pro 2 ya. Dan Pixar baru saja resmi merilis trailer perdana buat film animasi terbaru mereka yang judulnya Gato, enggak tanggung-tanggung. Film ini bakal ngambil latar tempat di kota romantis penuh kanal yaitu Venesia, Italia. Nah, ceritanya bakal fokus ke seekor kucing hitam lincah bernama Nero yang suaranya diisi sama aktor keren Mark Ruffalo, teman Pro 2. Nero ini diceritakan lagi mengalami krisis eksistensi alias lagi mempertanyakan arah hidupnya. Udah mah pusing mikirin hidup, si Nero makin apes karena terjerat utang sama bos mafia kucing paling kejam dan berpengaruh di kota itu bernama Rocco, yang diisi suaranya sama Lawrence Fishburne, teman Pro 2. Kebayang tidak sih sama kucing utang piutang nih? Jaminannya apa coba ya? Mungkin Whiskas sekeranjang. Lucunya nih, di trailernya sudah dilihatkan adegan yang Pixar banget, perpaduan antara keren dan kocak. Ada scan di mana sekelompok kucing di atas atap lagi bereaksi ala-ala anggota mafia profesional. Terus suasananya berubah tegang pas Nero dan Rocco lagi menginterogasi seekor kucing di dalam ruangan gelap. Masalahnya super serius ya, teman Pro 2 mencari tahu siapa yang menghilangkan ikan tuna. Tapi ya namanya juga kucing ya, setegang-tegangnya interogasi, pertahanan mereka runtuh juga pas melihat ada lampu bohlam yang bergoyang di atas kepala. Otomatis insting alami kucingnya keluar, mereka malah asik mainan lampu itu sampai akhirnya si bos rokok mecahin bohlamnya. Aduh, bos mafia tidak ada harga dirinya banget kalau udah melihat barang bergoyang-goyang ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang dulu suka banget sama vibes film Luca, kamu wajib masuk Gato ke wishlist kamu ya, teman Pro 2 ya. Soalnya nih, film ini digarap sama orang-orang di balik layar yang sama, yaitu sutradara Enrico Casarosa dan juga produser Andrea Weren, teman Pro 2. Jadi udah pasti visualnya bakal manjain mata kita dengan vibes yang Italia banget gitu ya. Italia yang kental gitu. Tapi teman Pro 2, kita masih harus agak bersabar nih, karena film Gato ini baru dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027 mendatang. Setahun lagi nih, masih tahun depan ya. Tapi hype-nya udah berasa dari sekarang. Nah, kamu tim pelihara kucing di rumah pasti relate banget kan sama kelakuan random mereka. Oke, teman Pro 2, sambil kita melanjutkan informasi selanjutnya, kita mau dengerin dulu satu lagu ini. Tapi kamu jangan kemana-mana doang, karena Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 6 sore nanti. So, stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter

0: ya, gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini, pasti udah banyak yang tahu dong. Kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: jadi 2, naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di teman pro 2, oke? Okay? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: senang banget deh aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: kasihan Bernadianya kan. Kasihan juga kamu nanti harus dengar suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: itu Mam Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Posisi 16, Dimansyah akan selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ivan, Chilla on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 Sumatera 2 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6nya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 memperdua. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: masih di Intro Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: ke-7, 82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: Kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cekil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 92 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produk our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produk ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima

0: Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria bareng sama Adelia di sini, teman pro 2 ya, di sore hari yang syahdu banget jelang malam ini. Gimana, masih semangat kan mentengin pro 2 atau buat teman pro 2? Karena kali ini Adelia pengen membahas satu info yang adem dan penting banget buat kita semua, terutama buat kamu yang di rumahnya tinggal bareng kakek nenek atau orang tua yang sudah lansia alias lanjut usia, teman pro 2. Karena Kemenkes kita lagi punya kabar gembira, kabar baik buat mereka ya. Jadi dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan kita Pak Danto Saksono Harbuono baru saja menyampaikan komitmen keren dari Kemenkes. Mereka lagi gencar banget memperkuat layanan kesehatan dan juga ekosistem yang ramah buat para lansia. Biar apa? Biar opa oma di rumah tetap sehat, mandiri, dan tidak merasa kesepian. Nah, kerennya teman-teman Pro 2, sekarang tuh sekitar 87% puskesmas Indonesia sudah bertransformasi jadi puskesmas santun lansia. Jadi kalau kakek nenek kita mau berobat atau sekedar cek kesehatan, layanannya tuh bakal jauh lebih ramah, cepat, dan juga terpadu. Jadi tidak ada lagi tuh cerita lansia bingung pas nyari obat atau konsul ke dokter, teman Pro 2. Tapi Kemenkes juga mengingatkan nih, kesehatan lansia itu bukan cuma urusan medis atau obat-obatan ya, teman Pro 2. Makanya sekarang dikembangkan juga program pemberdayaan. Tidak cuma kesehatan fisik dan mental saja yang dijaga, tapi para lansia juga mulai diajarkan literasi finansial sampai pemanfaatan teknologi. Wah, kebayang tidak tuh? Entar kakek nenek kita malah lebih jago bikin video TikTok daripada kita ya. Kreatif abis ya. Dan Pak Kemenkes, Pak Wamenkes sempat ngasih statement yang jelas banget di hati. Katanya, lansia sehat berarti keluarga bahagia, lansia bermartabat berarti bangsa yang beradab. Luar biasa ya. Jadi beliau tuh menegaskan kalau lansia itu bukan beban, melainkan aset berharga buat bangsa, karena kontribusi dan wejangan mereka itu mahal banget nilainya. Nah, di sini peran kita sebagai anak muda, teman Pro 2, di dalam keluarga kan penting sekali ya, teman Pro 2. Jadi dukungan, pelukan, atau sekedar menemani mereka ngobrol sambil minum teh sore hari ini mungkin bisa jadi obat paling manjur buat kesehatan mental mereka. Nah, teman Pro 2, itu dia informasi sore hari ini ya. Mungkin saat ini kamu lagi duduk bareng sama kakek nenek, orang tua di rumah sambil dengerin lagu. Abis ini coba deh kamu tengok kakek nenek atau orang tua kamu di rumah, kasih senyuman terbaik kamu. Atau kamu yang lagi merantau, coba deh video call mereka sekarang juga ya. Sekadar nanya, udah makan sore belum? Atau udah ngopi sore? Pasti mereka senang banget, teman Pro 2. Dan tetap stay tune terus ya, karena setelah ini Adelia punya banyak track yang super adem yang siap menemani waktu santai kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Dan ada dari Batas Senja, mungkin belum sekarang, baiklah mungkin nanti ya. So let's enjoy the music.

Ada Saul Priyadi, ada titik-titik di ujung doa ya, lagu yang manis sekali. Dan tidak terasa teman Pro 2 sudah kurang 5 menit lagi jam 6 sore nih. Matahari sudah mulai ngumpet nih. Dan itu tandanya kebersamaan Adelia bareng sama kamu semua di siaran dari siang tadi sampai dengan sore hari jelang malam ini harus selesai sampai di sini. Aduh, padahal masih betah banget nih menemani kamu semua ya. Kita seru-seruan teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal banget, mulai dari tensi panas Piala Dunia dan juga informasi dari dunia entertainment dan juga informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang sudah setia mantengin Adelia di sini ya. Jangan lupa ya teman Pro 2, abis ini kamu bakal ditemani sama Meki Daka sampai dengan tutup siaran nanti. So stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

usually lay low, cause I'm kinda anxious.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
0: Pangeran Kodok.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat, terkhusus generasi muda, untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya kejahatan dunia digital. Menurutnya, kejahatan digital yang kerap menyasar generasi muda harus menjadi atensi seluruh elemen masyarakat, karena mewujudkan ruang digital yang aman perlu peran dan kontribusi semua individu. Sementara itu, Elon Musk kini menjadi orang pertama di dunia yang memiliki kekayaan lebih dari $1 triliun setelah debut SpaceX di pasar saham. Dilaporkan TechCrunch waktu setempat, pendiri dan CEO SpaceX itu memiliki saham perusahaan roket tersebut senilai sekitar 860 miliar dolar Amerika Serikat setelah harga saham ditetapkan sebesar $135 per lembar menjelang penawaran umum perdana. Jika digabungkan dengan kepemilikannya di Tesla serta lonjakan harga saham SpaceX setelah mulai diperdagangkan pada hari pertama, nilai kekayaan Musk di atas kertas kini melampaui $1 triliun. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2. Timnas Meksiko, Swiss, Skotlandia, dan Amerika Serikat memimpin klasemen sementara Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat setelah serangkaian pertandingan pertama di fase grup A hingga D. Berdasarkan klasemen sementara yang dirilis FIFA dan dipantau, Meksiko menempati posisi puncak grup A setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka. Tak hanya itu, Swiss juga menempati grup B, sementara Skotlandia menempati peringkat pertama di grup C, Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat di grup D. Meski demikian, hasil ini masih akan berubah seiring ada tersisa beberapa pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ini. Demikian News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Ya, seperti janji saya tadi ya, teman Pro 2, di malam hari ini kita seru-seruan ya. And then tadi sudah ada beberapa informasi saya hadirkan, juga ada lagu-lagu hiburan, semoga semuanya terhibur. Ini kita akan ada perbincangan malam hari ini. Ini kaitannya dengan gaya anak muda, lifestyle ya sebenarnya ya. Nah, saya langsung saja, daripada saya banyak ngomong dan ngelantur kemana-kemana, langsung saja sudah ada Kakak Alfred Kaikatui. Bisa lebih akrab dipanggil
1: Kakak Alfred.
0: Kakak Alfred, iya. Ya. Nah, kalau masalah merokok ini mungkin kalau bagi orang yang dewasa itu ya, menjadi hal yang biasa ya. Rokok ini memang di mana-mana pasti ada ya, ya, yang namanya perokok. Nah, tetapi kalau kita berbicara ini kaitannya dengan anak di bawah umur misalnya ya. Karena seperti survei di tahun 2014 kalau tidak salah, itu perokok bagi anak itu di tahun 2014 itu dari usia 15 sampai sekian itu sudah mengenal rokok.
1: Ya.
0: Tapi kemakin kesini ternyata ada survei terbaru yang anak itu di bawah umur, yang masih di bawah umur itu di usia 10 tahun sudah tahu yang namanya rokok.
1: Ya,
0: nah itu sekali. Kalau dari pandangan Kak Alfred sendiri, itu pengaruhnya dari lingkungankah, orang tuakah, atau seperti apa pengaruh itu?
1: Sebenarnya pengaruhnya itu dari lingkungan.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya anak-anak yang mengenal rokok itu pertama-tama dari lingkungan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak ini bisa mengenal rokok, itu biasanya tuh dari orang tuanya,
0: mm-hmm,
1: atau mungkin kakak-kakaknya yang juga perokok.
0: Okay.
1: Kemudian lingkungan yang lain itu ya lingkungan teman-teman sekolah,
0: mm-hmm,
1: kawan-kawan bermain.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya yang tidak merokok itu bergaul dengan perokok, jadinya bisa merokok jadinya.
0: Okay.
1: Jadi terpengaruh.
0: Kalau dari segi pendidikan ya, siapa saja yang berperan untuk bisa menurunkan angka perokok bagi anak begitu?
1: Pertanyaan bagus sekali Kakak, terima kasih. Jadi pendidikan anak itu kan sangat penting ya Kakak.
0: Mm-hmm.
1: Itu sangat penting untuk membentuk karakter anak supaya bertumbuhnya menjadi orang yang punya karakter yang baik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, supaya anak-anak ini tidak terjerumus,
0: ya,
1: itu harus mulai dari keluarga sekali lagi.
0: Oke, okay, keluarga.
1: Ya, harus dari keluarga. Jadi keluarga itu harus berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai yang baik. Salah satunya menanamkan nilai bahwa merokok itu ternyata tidak baik bagi kesehatan anak-anak. Jadi seperti itu. Dan kalau anak-anak kesehatannya sudah terganggu, otomatis mau sekolah sudah jadi susah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Uh-huh. Jadinya, contoh kalau kita sudah sakit, kita mau ke sekolah, kita jadi tidak bisa fokus belajar, proses belajar mengajar jadi terganggu. Akhirnya perkembangan kita dalam pendidikan itu sangat terhambat. Karena ternyata rokok itu banyak kandungan negatifnya, banyak kandungan yang sebenarnya itu tidak baik untuk tubuh, tidak baik untuk kesehatan kita. Salah satu kandungannya itu adalah kandungan arsenik.
0: Nah, okay.
1: Kandungan arsenik ini saya lihat di berita.
0: Aha.
1: Jadi ternyata kandungan arsenik ini banyak dipakai sebagai racun di beberapa negara luar, negara Eropa, yang dipakai untuk menghukum mati narapidana ternyata.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi rokok ini secara tidak langsung dia bisa merusak jaringan-jaringan dalam tubuh, perkembangan saraf, perkembangan otak, jadi terganggu. Jadi
0: okay,
1: dampaknya pasti ke proses belajar mengajar, jadi kita jadi untuk menangkap pembelajaran itu jadi susah, akhirnya ya perkembangan kita jadi terhambat.
0: Iya. Mungkin selain soal sekolah juga ya, saya rasa juga salah satu hal yang bisa berpengaruh terhadap anak kalau misalnya anak itu merokok itu lebih kepada anak kan juga belum punya istilahnya apa, pekerjaan atau pencaharian ya.
1: Iya.
0: Nah, ini juga kira-kira ada dampak buruknya tidak?
1: Iya. Jadi untuk hal ini juga ada dampak buruknya. Jadi contohnya begini, anak yang belum sekolah
0: ya,
1: yang perokok,
0: mm-hmm,
1: kan kalau kita merokok itu kan ada terjadi ketergantungan.
0: Aha.
1: Kalau sudah ada ketergantungan ke rokok, otomatis kita tidak bisa berhenti. Kita harus merokok terus dan juga tidak punya uang. Nah, otomatis dampaknya adalah kita akan mencuri.
0: Oke. Okay.
1: Minimalnya kita ambil uang papa dan mama di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: okay.
1: Jadi dampaknya tidak bagus.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, ini itu kalau misalnya kita berbicara soal bahaya rokok ya, bahaya rokok kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya

0: semacam pemerintah ingin mengeluarkan aturan untuk ketika anak membeli rokok ataupun siapapun dia yang ingin membeli rokok harus membawa KTP. Menanggapi ini seperti apa, Kakak Alfred? Karena kan alasan pemerintah adalah untuk mengetahui usia daripada si pembeli. Nah, ya, kalau melihat ini seperti apa, Kakak Alfred?
1: Kalau menurut saya, jadi pertama rokok itu kan dia bisa membuat ketergantungan. Nah, kalau misalnya pemerintah fokus untuk menerapkan ini, saya pikir baik karena akan memutus mata rantai.
0: Oke. Okay,
1: ya. Okay. Jadi yang sudah terlanjur mengalami ketergantungan dengan rokok, ya bisa bilang apa begitu loh. Kita cuma bisa menghimbau, yang berhenti ya syukur, yang tidak ya setidaknya untuk generasi berikutnya kita putus mata rantai dengan cara membeli rokok harus menunjukkan KTP supaya kita menyelamatkan generasi yang akan datang.
0: Nah, kalau sebelum Kakak Alfred datang ke Atambuan nih ya, kita cerita dulu nih waktu di Papua. Nah, itu seperti apa teman-teman di sana? Apakah mereka juga sempat juga Kakak Alfred berteman dengan teman-teman yang perokok atau mereka seperti apa di sana? Kita membuat perbandingan seperti apa kira-kira kalau di Papua?
1: Tidak ada bedanya.
0: Tidak ada bedanya. Iya.
1: Rata-rata anak-anak muda itu kebanyakan sudah merokok. Dan saya waktu SMA saya punya banyak teman-teman yang perokok. Cuma saya itu tidak tahu bagaimana, tapi saya waktu muda itu punya pendirian. Saya tidak mau merokok, saya tidak akan minum sopi, dan saya tidak akan memakai narkoba dan lain-lain seperti itu. Dan puji Tuhan, pendirian itu teguh sampai hari ini. Jadi sekalipun saya punya teman-teman yang perokok, bahkan di dalam keluarga pun perokok, ada yang perokok, papa pun perokok, tapi puji Tuhan, saya tidak merokok. Jadi kayak gitu. Karena memang saya punya prinsip. Saya mau jaga kesehatan, dan kalau saya menikah kan tidak mungkin istri tinggal rumah yang lain, anak rumah lain, dan saya rumah lain. Kita akan serumah, seatap. Jadi kesehatan mereka itu tanggung jawab saya juga.
0: Pendirian itu ataupun komitmen itu memang itu muncul karena alasan apa?
1: Alasan yang paling kuat waktu itu saya punya pada waktu SMA saya sudah punya pengetahuan bahwa saya lihat bagaimana rokok itu merusak paru-paru.
0: Oke.
1: Jadi saya pernah melihat suatu video ketika orang merokok itu bagaimana asap itu terus masuk dan paru-paru yang tadinya warna merah berubah sampai jadi hitam. Karena melihat itu saya jadi punya membuat komitmen saya tidak mau merokok karena itu merusak kesehatan. Makanya sejak SMA bahkan sejak sebelum itu saya tidak jatuh dalam pergaulan yang buruk dalam hal ini rokok sampai hari ini.
0: Okay.
1: Karena memang saya punya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Iya.
0: Jadi akhirnya memang Kakak Alfred ini dari kecil sampai sekarang ini memang sama sekali tidak tertarik
1: sama
0: dengan rokok.
1: Iya.
0: Tidak tertarik sama sekali.
1: Tidak tertarik sama sekali.
0: Sekalipun itu mungkin orang tua izinkan setelah kemarin sudah besar sudah bekerja.
1: Iya.
0: Sama sekali memang tidak.
1: Sama sekali tidak.
0: Tidak ada keinginan untuk mencoba begitu? Penasaran dengan rasanya atau apa begitu?
1: Oh iya, benar-benar.
0: Ya,
1: saya
0: ya.
1: Pernah ada rasa penasaran, Kak. Jadi saya pernah, saya kan tamatan IPDN ya. Jadi waktu itu di kampus, saya lihat kawan-kawan kok merokok. Wih, kok kayaknya enak ya mengisi waktu kosong dengan merokok, duduk baca cerita begitu. Saya coba bakar rokok. Setelah saya coba, wih ternyata rasanya malah seperti ini juga. Tapi bukan mencoba untuk menjadi perokok aktif seperti yang lain. Sekedar mencoba-coba.
0: Iya, betul. Kan? Penasaran.
1: Iya.
0: Memang sama sekali itu menjadi komitmen ya.
1: Iya.
0: Bahwa tidak akan merokok.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang sebenarnya tren ini bisa dibilang pro kontra ya. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Nah, saya ingin supaya misalnya Kak Alfred ini bisa berbagi apa ya? Apakah ada tips khusus begitu?
1: Saya kasih tips begini. Alasan saya kenapa kuat dalam komitmen untuk jaga kesehatan adalah karena saya pengen punya rumah tangga yang sehat.
0: Oke.
1: Saya pengen punya umur yang panjang untuk pertama bisa hidup dengan istri sama-sama.
0: Oke.
1: Yang kedua, saya bisa lihat saya punya anak itu punya tumbuh kembang sampai kelak dia akan menikah dan juga berkeluarga sendiri. Jadi itu menjadi suatu target yang ingin saya raih dalam hidup. Jadi akhirnya komitmen saya itu bisa saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Iya.
0: Oke, sebelum mengakhiri saya masih minta lagi statement terakhir ya, pesan terakhir bagi anak-anak muda perbatasan ini kaitannya dengan topik kita juga ya. Apa yang mau disampaikan bagi teman-teman? Pesan.
1: Oke. Okay. Pesan untuk semua anak-anak muda dimanapun berada. Usia muda itu usia produktif, usia di mana kita harus mengembangkan diri, mengembangkan

0: talenta berkembang di segala bidang yang merupakan kemampuan kita. Apa yang kita buat hari ini itu dampaknya bukan saja ke diri kita sendiri, okay. Tapi percayalah, apa yang kita usahakan kita buat hari ini itu dampaknya bahkan untuk bangsa kita, bahkan untuk perkembangan dari bangsa Indonesia ini. Jadi kita sebagai penerus bangsa, sebagai penerus dari NKRI ini, untuk menjaga kesatuan, keutuhan, dan terus berkembang ke arah yang lebih baik dari bangsa ini, ayo kita mulai dengan jaga kesehatan, okay. Dan menjadi pribadi yang produktif sejak usia dini, sejak usia muda.
1: Oke, menjadi pribadi yang produktif,
0: yes.
1: Ya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Sukses untuk keluarga, untuk pekerjaan, amin. Untuk pelayanannya.
0: Amin.
1: Untuk semua apapun yang diimpikan, semoga tercapai. Yang pasti,
0: amin.
1: Tuhan memberkati ya. Dari Gracia Altaris, kita akhiri, sampai jumpa dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: itu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: kecerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah, kan dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
4: Ya anak gak nyesal. Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku. Aku benci Wan.

0: melawan keras kepala hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merasa kain Nekwan. Motifnya tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerite, ada cinte. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Kijang kayunya. Masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Puyung burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Darius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dari Jalan Eltari Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Doa Tembua yang setia. Kembali bersama saya, penyuluh agama Kristen Desi Arianti, aku Palapudo, Sarjana Teologia. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Mama, pendengar setia RRI Pro 2 Tembua. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati kami semua yang saat ini telah duduk dan mendengarkan siaran ini. Dan saat ini berkati kami semua yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman dan juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Agar benar-benar firman ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi pegangan dalam hidup dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya membacakan bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Shalom. Saudara-saudara, jika kita membaca berita hari ini, dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Kita menghadapi fenomena perubahan iklim yang ekstrim, geopolitik dunia yang memanas, hingga tekanan ekonomi yang membuat banyak orang mengalami burnout dan lelah mental. Dunia di sekitar kita terasa seperti tanah yang kering dan gersang. Menariknya, pada ribuan tahun yang lalu, Nabi Yeremia sudah memakai metafora tahun kering atau musim kemarau untuk menggambarkan masa-masa sulit manusia. Namun ada satu pesan kontras yang luar biasa di Yeremia pasal 17 ayat 7 yang ayat ke-8, bahwa Tuhan berjanji bahwa orang yang berharap padanya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Perhatikan kalimatnya, pohon itu tidak mengalami datangnya panas terik dan tidak khawatir dalam tahun kering. Apakah panas teriknya hilang? Tidak. Panas terik dan kemarau tetap datang melanda bumi. Sama seperti sekarang, krisis, inflasi, masalah hidup tetap ada. Tetapi yang membedakan pohon ini dengan yang lain adalah akarnya. Karena akarnya merambat jauh ke dalam sumber air. Daunnya tetap hijau dan ia tetap menghasilkan buah. Nabi Yeremia menulis perkataan ini bukan saat kondisi bangsa Israel sedang aman dan makmur. Sebaliknya, mereka sedang berada dalam ancaman krisis politik dan kehancuran. Namun di tengah situasi kritis itu, Tuhan memberikan sebuah metafora yang sangat indah tentang dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan luar dan kekuatan dalam. Tuhan tidak berjanji bahwa panas terik atau tahun kering tidak akan datang seperti saya katakan sebelumnya, Bapak Mama, Saudara-saudara. Panas terik dan kemarau itu pasti datang. Sama seperti krisis global, inflasi, dan pergumulan pribadi yang kita hadapi saat ini, kita tidak bisa mengontrol cuaca dunia itu. Tetapi perhatikan, bedanya pohon yang mengandalkan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di atas tanah, melainkan apa yang terjadi di dalam tanah atau akar yang merambat ke tepi air. Ada dua pesan penting untuk kita hari ini. Yang pertama, rahasia bertahan adalah kedalaman akar ketika dunia dilanda krisis. Kemana kita melempar jangkar harapan kita. Jika kita berharap pada kekuatan manusia, kekayaan, atau jabatan, kita akan kecewa karena semua itu bisa goyah dalam sekejap. Mengandalkan Tuhan berarti mengizinkan akar iman lewat doa dan intimidasi kita dengan Tuhan masuk lebih dalam, melampaui permukaan masalah kita. Yang kedua, tidak sekedar bertahan tetapi tetap berbuah. Luar biasanya, pohon ini dikatakan tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Di tengah bangsa yang mungkin sedang dipenuhi amarah, egoisme, dan atau kecemasan terhadap anak-anak, anak-anak Tuhan yang berakar di dalam
dia dipanggil untuk tetap menghasilkan buah. Buah kasih, damai sejahtera, kebaikan, dan pengharapan. Kita dipanggil menjadi solusi, bukan penambah polusi kecemasan. Saudara-saudara, sahabat pendengar, dunia digital saat ini sering memaksa kita untuk merambatkan agar kita ke tempat yang salah. Ke media sosial demi validasi, ke jaminan uang atau ke kekuatan diri sendiri. Akibatnya, saat badai hidup datang, kita mudah tumbang dan stres. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita pindahkan akar kehidupan kita ke dalam sumber air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, melalui doa dan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Mari kita periksa arah akar hidup kita hari ini. Jangan biarkan guncangan dunia membuat kita kering secara rohani. Jadilah pribadi yang membawa keteduhan bagi sesama, karena kita tahu sumber air hidup kita tidak pernah kering. Jiwa Anda akan tetap tenang, hijau, dan penuh damai sejahtera. Selamat menjaga hati, selamat membangun keintiman dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang memegang kendali atas sejarah umat manusia, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa dunia tempat kami tinggal saat ini sedang mengalami banyak guncangan, krisis, ketidakpastian, dan kecemasan ada di mana-mana. Secara khusus Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan yang sedang dihadapi bangsa kami hari ini. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa ini. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Dengan hikmat, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan, agar setiap kebijakan membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil. Kami juga berdoa untuk kesatuan bangsa kami. Di tengah perbedaan dan potensi gesekan sosial, siramilah hati masyarakat kami dengan keteduhan dan toleransi. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, radikalisme, dan ketidakadilan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan pengharapan, jadilah sumber penolong yang nyata bagi mereka. Tuhan, mampukan setiap kami, para pendengar yang setia saat ini, untuk tidak menjadi tawar hati. Tolong kami agar tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan menancapkan akar iman kami dalam-dalam kepada-Mu. Jadikan kami pembawa damai, pembawa buah kebaikan, dan pembawa harapan di tengah lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dan masa depan bangsa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan RRI Pro 2 Atambua. Tuhan menolong memberkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, agar biarlah dengan berkat-Mu Engkau senantiasa memberkati mereka semua, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.

0: jam lagu non-stop Just Music Pro 2 FM.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

teman Produa. Sembilan puluh sembilan koma delapan per dua FM atau buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Adelia di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, semangat pagi ya teman Pro 2. Semuanya yang sedang mendengarkan suara Adelia di sini dimanapun kamu berada ya. Pastinya senang banget Adelia kembali menyapa pagi hari ini. Pagi hari ini luar biasa, cuaca di luar lagi mendung-mendung manja ya teman Pro 2 ya. Tapi semoga tidak turun hujan. Tapi sebentar lagi Adelia bakal kasih kamu informasi perkiraan cuaca. Tenang aja ya. So buat kamu yang baru bangun, baru banget bangun dan masih uring-uringan di atas tempat tidur, selamat pagi, semangat pagi ya. Awali Senin-Senin kamu tentunya dengan afirmasi positif dan juga energi positif teman Pro 2 ya. Karena saya ada Lia di sini akan menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti dengan informasi menarik dan juga obrolan seru dan juga lagu-lagu kece dan hype yang sudah Adelia siapin buat kamu di pagi hari yang luar biasa ini. So, kita awali dengan lagu dari Afgan ya teman Pro 2 dengan judul Kacamata. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Matambuah teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi Teman Pro 2.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih dari Geraha Siar Eltari dan pastinya masih bareng sama Adelia di sini. Welcome back ya. Masih bareng sama Adelia yang katanya punya senyum paling manis, semanis matahari pagi hari ini teman Pro 2. Aduh, pagi-pagi udah narsis ya, tapi tidak apa-apa. Biar aktivitas hari Senin kamu makin semangat membara ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu ya teman Pro 2 semuanya yang sedang mendengarkan Adelia. Ya, aduh, rada-rada belibet ya teman Pro 2 ya. Ini kurang minum air, apa kurang perhatian ya? Oke, skip ya teman Pro 2. By the way, udah pada bangun, mandi atau masih gulung-gulung di kasur sambil melukin guling teman Pro 2? Aduh, bangun ya. Udah jam 7 pagi nih. Yuk rapi-rapi kita jemput rezeki dan masa depan pastinya. Nah, biar rencana nongkrong atau aktivitas kamu pagi hari ini teman Pro 2 tidak zong, Adelia mau kasih tahu bocoran cuaca langsung dari BMKG ya buat kamu yang ada di Kota Atambua dan sekitarnya teman Pro 2. Biar apa Kak Adelia? Oke, biar kamu tidak salah kostum teman Pro 2 ya. Di luar panas kamu malah keluarnya pakai baju yang pendek-pendek, mungkin panjang-panjang maksudnya teman Pro 2 ya. Kan tidak dingin di luar ya. Nah, suhu udara saat ini di jam 7 pagi di Kota Atambua lagi adem-ademnya teman Pro 2. Berada di 26 derajat Celcius. Pas banget buat kamu yang mulai beraktivitas dan ini pastinya tidak bikin gerah ya. Dan kondisi langit kita terpantau cerah berawan teman Pro 2. Jadi matahari sudah mulai ngintip-ngintip nih. Kapan saya mau keluar ya? Ngintip-ngintip manja deh secara senyuman tadi ya. Nah, kelembapan dan angin, kelembapan udara di angka 69% sementara angin lagi slow ya. Berembus dari arah timur laut dengan kecepatan 7,7 km per jam, sepoi-sepoi manja ya, cocok buat yang mau jemput gebetan naik motor, rambut tidak bakal langsung kusut ya. Dan jarak pandang aman sekali di bawah 10 km, jadi yang mau reading atau OTW kampus atau kantor, yuk gas tipis-tipis aja ya, tidak usah ngebut kayak lagi dikejar deadline atau dikejar pinjol mungkin. Nah, buat kamu yang nanya, Kak Adel, ntar siang bakal hujan tidak? Soalnya jemuran mama belum banget nih, banyak banget nih, belum kering nih, tenang aja, aman terkendali. Berdasarkan perakiraan cuaca per jam, cuaca dari pagi, siang, sore sampai malam nanti diprediksi bakal cerah terus ya. Jadi buat kamu yang mau cuci baju, cuci motor atau cuci masa lalu, pokoknya cuaca mendukung banget pagi hari ini. Nah, itu dia informasi menarik ya, informasi cuaca biar hari Senin kamu makin terarah teman Pro 2 ya. Dan Adelia masih punya banyak lagu-lagu asik dan juga informasi-informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi kamu. So, jangan kemana-mana, saya tunggu terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Dan ada lagu dari Bilal Indraja featuring Maudy Ayunda. Kau ya, kau mau kemana?

0: selamat pagi teman Produa.
1: 99,8 Pro 2 FM Matang Buah, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Adelia di Yospada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pagi hari ini Adelia siap jadi sandaran hati. Maksudnya sandaran telinga kamu ya di Pro 2 FM Matang Buah. Dan teman Pro 2, kamu pernah tidak sih merasa tiba-tiba malas banget nih, malas balas chat gitu ya, atau pas lagi nongkrong seru sama teman-teman tiba-tiba di tengah jalan kamu tuh merasa blank gitu, atau capek banget dan pengen langsung pulang ke kamar selimutan terus menghilang dari bumi. Kalau kamu pernah merasakan itu, tenang aja, itu tidak aneh teman Pro 2. Berdasarkan informasi yang baru saja Adelia baca teman Pro 2, fenomena itu namanya low social battery teman Pro 2, alias baterai sosial lagi drop ya. Jadi teman Pro 2, social battery itu istilah gampangnya adalah kapasitas energi mental kita buat berinteraksi sama orang lain. Nah, ini mirip banget nih kayak baterai HP kamu. Bedanya kalau baterai HP itu kalau habis karena dipakai scrolling atau main game kan harus di-charge gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk informasi yang Adelia sampaikan ini teman Pro 2, karena setiap orang itu isi daya baterainya beda-beda. Ada yang tipe fast charging, ada dan awet kayak anak-anak ekstrovert, tapi ada juga yang baterainya boros sekali ya. Baru menyapa orang tua 3 kali sudah langsung dapat notif baterai saver mode on ya, alias pengen buru-buru pulang teman Pro 2. Nah, kamu tipe yang mana nih ya? Bagian ini nih yang bikin Adelia agak baper teman Pro 2. Pas baterai sosial kamu lagi tiris, biasanya kamu bakal merasa capek banget secara emosional ya, pengennya menyendiri efeknya. Kadang kita jadi kelihatan cuek, dikira sombong, atau dikira lagi marah sama pacar atau teman gitu ya. Padahal mah aslinya kita cuma butuh waktu buat recharge teman Pro 2. Nah, terkadang saking pengennya kelihatan selalu ada buat orang lain, kita malah paksa untuk terus tetap senyum gitu, dengerin cerita mereka. Padahal dalam hati jiwa kita sudah menjerit, pulang, pulang gitu ya, minta pulang, sedih ya. Makanya kenali batas diri kamu teman Pro 2. Terus gimana dong cara kita nge-recharge ya biar tidak gampang mati total teman Pro 2? Yang pertama, take your time. Kuncinya jangan takut buat meluangkan waktu sendiri. Me time itu penting. Matikan HP sebentar, dengerin lagu favorit kamu, atau tidur siang teman Pro 2. Dan yang berikut, filter lingkungan pertemanan. Pilihlah lingkungan atau orang-orang yang nyaman teman Pro 2. Nongkrong sama orang yang sefrekuensi itu tidak bakal menguras baterai, malah makan bikin tambah penuh nih teman Pro 2. Dan yang terakhir banget nih, kurangi kepo di media sosial. Ternyata interaksi digital alias balas-balas komen atau DM itu juga bikin baterai sosial cepat bocor ya. Jadi detox medsos itu juga sedikit perlu teman Pro 2. Dan buat kamu yang sekarang lagi merasa baterai sosialnya sisa 5%, yuk rehat sejenak teman Pro 2. Tidak usah memaksakan diri untuk selalu menyenangkan semua orang, karena kesehatan mental kamu itu jauh lebih berharga. Dan sambil nge-recharge energi kamu, mending kita dengerin satu lagu dari penyanyi-penyanyi asli dari timur Indonesia teman Pro 2 ya. Dan lagu ini bakal bikin kamu bersemangat pagi hari ini dan menaikkan mood booster kamu dan bakal menambah vitamin semangat kamu di pagi hari ini. So here we go.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.